siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu. Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lokspawe, teman terbaik kamu, Radio Yanak Muda Close Head dengan waktu yang satu ini, teman Pro 2. Nah, kalau kamu terbiasa dengan sarapan di jam 7.15, teman Pro 2, dan sekarang itu udah jam 7.39, itu artinya kalau ada sesuatu dalam tubuh kamu yang menuntut untuk dinutrisi, sah-sah saja ya. Kenapa? Ala bisa karena biasa, teman Pro 2. Kamu udah terbiasa dengan sarapan di jam 7.15, terus tiba-tiba di jam 7.40 seperti ini, kamu mesti meraba-raba nih, kira-kira sarapan apa nih yang bisa dipajoh nih di pagi ini gitu kan. Dan ternyata itu semua bisa berefek karena faktor kebiasaan dari kamu semua, teman Pro 2 ya. Yang udah lama gak kedenger Public featuring Daniel Brad Perry dengan Make You Mine. Aku berharap sekali ya, ketika kamu udah denger lagu ini, kamu langsung tersenyum dan happy ya, sesuai dengan judulnya. Make You Mine, sekali lagi miliknya Public featuring Daniel Bradbury. Kamu mesti mendengarkan Egy Putra, hanya di Pro 2.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
3: Iya, jadi

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?
1: Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

95.2 RRI Pro 2 FM Lok Cimaweh, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Selamat pagi, pagi, pagi. Muncul lagi suaraku ya, hilang timbul dari jam 5 tadi, teman Pro 2. Tapi tenang, kita mesti bisa menghargai hari Senin sebagai pembuka pekan ya, yang selalu kita memaksakan, dipaksakan, dan mau tidak mau ya emang harus menyemangati diri sendiri untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan hari kemarin tentunya. Ya, kali aja kan ada yang harus kamu tuntaskan, ada target-target di hari Senin tersendiri yang harus kamu bisa taklukkan, teman Pro 2 ya. Semangat bersama Pro 2 FM Lok Cimaweh, dan kita punya Lala Huta ya, si paling cover. Kali ini lagunya Palsu ya, barengan Ari Pramundito. Inilah Lala Huta di Pro 2 FM Lok Cimaweh.

0: kedua. Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumbawa, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

0: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uca, Pak.
1: Uca, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak owner deal motormu itu sendiri. Jadi, tetap sopan dalam keseharian di jalan raya. Jangan sampai senangmu itu membuat orang lain terganggu, anakku. Mengerti kamu?

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Yes, hampir di jam 9 pagi hari ini. Guten Morgen, Guten Morgen. Lagi-lagi selamat pagi, dari jam 5 tadi gue selamat pagi ya. Artinya tuh kalau udah jam 9 mau ada yang pamit dari kamu semua di jam segini teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Ya, banyak lagu keren lainnya sampai jam 10 di Jazz Music Pro 2 FM Lox Maue. By the way, semoga hari Senin ini benar-benar memikat hati, memikat dompet ya, dan memikat siapapun yang penuh dengan semangat menjalani sukacita di hari Senin bersama Pro 2 FM. Yang udah sarapan belum sih? Tapi ini sudah juga masuk jam sholat duha ya. Dari jam 8-an tadi, kalau kamu pengen berkahnya berlimpah, selain usaha dan doa yang lain, berduhalah biar kita semakin mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Thank you so much masih dengerin Pro 2 FM and I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin selama aku nemenin kamu dari pagi buta hari ini. Egy Putra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
2: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
3: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
2: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
3: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
2: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini, kenapa? Berat banget nih.
3: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
2: Iya deh, iya. Maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Nana, sabunok na haga medi papay babayhin no na yo. At sa sen ni no medi kiri kitang yapay lo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, dan di Ano pak, so sukses satu. Dia pak,
0: seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so sukses nak, kenapa tidak pernah telepon papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Ano,
2: saya sudah meninggal saat
1: dasar anak, pak. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, pak.
0: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
4: Oh, lo mengalami dampak kalau meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengalami.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 159

Nana. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,5 Koma Dio Pro Deluxe, sebagai teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi. Menjelang siang, teman Pro Radio kita masih di Pro Radio Hitlist Indonesia untuk hari ini di hari Senin ya. Hari Senin di hari ke-21 September untuk hari ini, teman Pro Radio ya. Gimana suasana hatinya di hari Senin, banyak kendala atau enggak? Yakin banget lah kalau udah hari Senin tuh bawaannya pasti serba kejar-kejaran waktu ya kan, mulai dari ngejar absen ya, baik itu absen pasangan, anak, suami, istri. Semuanya harus diburu teman radio, pokoknya hari ini nono terlambat ya, pokoknya nono terlambat, semuanya harus sampai sesuai waktu. Kalaupun hari ini ada yang miss ya, ada yang gak sesuai sama harapan kamu, semoga masih bisa diperbaiki teman Prodio ya. Dan menemani sampai nanti di jam 2 siang untuk hari ini di Prodio Lux Sembawe, teman terbaik kamu.

sesuai dengan esensi buku Great Edward. Buku Great Edward karya Morten T. Hansen adalah panduan yang membantu pembaca untuk menjadi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan. Buku ini berdasarkan penelitian selama 5 tahun yang melibatkan ribuan profesional di berbagai industri. Hansen menjanjikan 6 prinsip utama yang dapat membantu seseorang menjadi hebat dalam pekerjaannya. Salah satu prinsip utama dalam buku ini adalah do less to obsess, lakukan lebih sedikit kemudian fokuskan. Hansen berpendapat bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang benar-benar penting dan kemudian memberikan perhatian penuh kepada mereka. Ini berarti menghindari terlalu banyak pekerjaan multitasking yang dapat mengurangi produktivitas. Prinsip lainnya adalah redesign your work, redesign pekerjaan Anda. Hansen menekankan pentingnya mencari cara-cara untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Ini bisa melibatkan mengubah proses kerja atau mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Selanjutnya, buku ini juga membahas tentang konsep, passion and purpose, gairah dan tujuan. Hansen mengatakan bahwa untuk menjadi hebat dalam pekerjaan, kita perlu memiliki gairah dan tujuan dalam apa yang kita lakukan. Ketika kita mendedikasikan diri kita sepenuhnya pada pekerjaan yang kita nikmati dan yakin itu memiliki arti, kita akan lebih berkinerja tinggi. Buku ini juga menyoroti pentingnya learning mindset atau sikap belajar. Hansen mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berusaha untuk belajar dan berkembang. Bahkan ketika kita sudah ahli dalam pekerjaan kita, sikap belajar ini membantu kita untuk terus meningkatkan kemampuan. Prinsip berikutnya adalah take small wins, yaitu raih kemenangan kecil. Buku ini menekankan pentingnya merayakan kemajuan kecil dalam pekerjaan. Ini dapat membantu kita tetap termotivasi dan mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Terakhir, Hansen berbicara tentang be a force for good. Jadilah kekuatan untuk kebaikan. Buku ini menekankan bahwa menjadi hebat dalam pekerjaan juga berarti memberikan dampak positif pada orang lain dan organisasi kita. Dalam Great at Work, Morten T. Hansen memberikan banyak studi kasus, saran praktis, dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Buku ini adalah panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan produktivitas dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karir mereka. Demikian esensi buku Great at Work, karya Morten T. Hansen, tahun terbit 2022. Dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang lebih penting. Karena hidup pada dasarnya hanyalah serangkaian masalah yang tidak pernah berakhir. Sebuah sinopsis singkat pada sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya penulis Mark Manson tahun 2016 yang menceritakan kisah nyata hidup seseorang saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Itu artinya kita sudah memutus lingkaran setan. Kematian juga menjadi alasan kenapa kita harus bersikap cuek dan bodoh amat, karena kita dan orang yang kita kenal akan meninggal suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita mempedulikan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, maka hidup kita akan kacau. Buku ini juga mengajarkan kita untuk berhak bahagia. Bahagia di sini tentunya secara lahir batin. Seseorang bisa saja terlihat punya gaya hidup yang glamor, namun dalam hatinya masih terasa hampa. Kini tinggal kita yang memilih ingin bahagia sepenuhnya atau tidak. Karena mungkin saja kebahagiaan kita terasa tidak lengkap karena terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi hidup. Dalam buku ini juga diajarkan agar lebih fokus pada hal yang lebih penting. Misalkan saja, sebagai seorang dewasa, kita pada akhirnya akan menyadari tentang diskon yang seharusnya bisa diabaikan. Langkah selanjutnya adalah membentuk kesadaran dengan pertanyaan seandainya dalam tanda kutip. Seandainya saja saya tidak peduli dengan diskon di mall, apa yang akan terjadi selanjutnya? Buat beberapa kalimat seandainya yang lain yang mesti berhubungan dengan hidup kita dan bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa semua yang tadinya penting itu ternyata tidak begitu berpengaruh pada hidup kita. Pelan-pelan akan muncul hal-hal di luar kebiasaan yang bisa membuat kita lebih hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang membuat kita lebih tenang. Nilai-nilai itu yang nantinya akan tumbuh bersama kita dan membuat kita memaknai kebahagiaan lewat sikap bodoh amat. Demikian esensi buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari.

Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu.

95,2 Prodi Laksamawi, teman terbaik kamu. Kita masuk di waktu azan zuhur untuk Laksamawi dan sewaktu dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan tetap di Prodi Laksamawi, teman terbaik kamu. 95,2 FM RRI Laksamawi, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawen. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawen. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

5,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Pukul tepat pukul 15 atau jam 3.11. Jam 3 lewat sore. Jam 3 lewat 11 sore ya teman Pro 2, tepat di hari Senin. Berhasil melewati setengah hari pertama di awal minggu itu udah sebuah pencapaian besar loh. Buat kami lagi burn out atau ngerasa hari Senin ini berjalan lambat ya, take a break, tarik napas sebentar, lemasin bahu yang kaku dan biarin Pro 2 ambil alih mood kamu sore ini. Dan kita udah siap suntikan energi lewat lagu-lagu paling catchy biar semangat kamu makin menyala sampai jam pulang nanti. Check this out. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu.

dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Mercedes 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Selamat sore kembali teman Pro 2. Baru aja kita sama-sama dengerin azan asyar tadi ya. Buat teman Pro 2 yang lagi jalan nih ibadah, yang sedang menjalankan ibadah, semoga bisa menunaikannya dengan tenang ya. Selain dari tadi sibuk dengan aktivitas masing-masing, ini juga bisa jadi waktu sebentar buat berhenti, ambil jeda dan kembali fokus sebelum lanjut menjalani sisa hari. Dan sekarang udah masuk sore ya, aktivitas mulai bergeser, ada yang masih kerja, kuliah, masih di perjalanan, atau mungkin udah mulai santai di rumah. Dan sebentar lagi kita bakal masuk ke sore ceria, dan kita nanti ada narasumber yang bakal kita ajak ngobrol untuk sharing pengalaman ya, sampai di pukul 5 sore. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu.

0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: ceria, teman terbaik kamu.
1: Masih 95,2 FM Pro 2 Long Sumawi, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kita balik lagi di Sore Ceria edisi Senin 21 September 2026 barengan Marley. Dan kali ini kita kedatangan salah seorang duta humas ya. Ada Alfa Zila atau biasa dipanggil Alfa. Halo Alfa. Halo Alfa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh sebentar, kurang suaranya nih. Oke, silakan. Assalamualaikum, kita ulang ya. Assalamualaikum Alfa.
2: Waalaikumsalam, halo.
1: Halo, nah gimana moodnya hari ini?
2: Moodnya cukup baik sekali di sore yang sangat cerah ini.
1: Cerah ya, kalau tadinya, kalau tadi cuacanya mendung, moodnya ikut mendung juga enggak?
2: Sepertinya tidak, karena kita hari ini kan diundang kemari. Mm-hmm. Dan akan membagikan pengalaman kita ya sebagai alumni Duta Humas 2025.
1: Wow, agak mulus sapuannya ya. Oke Alfa, enggak ada kegiatan hari ini ya?
2: Tidak ada kegiatan untuk hari ini. Mm-hmm.
1: Biasanya kalau hari Senin itu ngapain sih? Ada kegiatan apa biasanya?
2: Kalau misalnya untuk sekarang-sekarang ini sih, kita palingan datang ke kampus buat bimbingan karena kebetulan juga mahasiswi akhir.
1: Oke.
2: Itu paling kegiatannya, dan ngerevisi biasanya.
1: Revisi.
2: Iya.
1: Udah semester berapa?
2: Semester akhir. Tinggal sidang aja ini.
1: Oke, Alfa boleh diperkenalkan diri dulu dong buat teman Pro 2 nih.
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Alfa Zila BR Barus. Biasanya dipanggil Alfa, boleh, Zila boleh, Al juga boleh. Aku mahasiswi psikologi tingkat akhir di Universitas Malikus Saleh dan seorang alumni dari Duta Humas 2025 yang lengser tanggal 17 kemarin.
1: Lengser ya istilahnya, kayak negara kudeta ya.
2: Iya. Sudah diganti maksudnya.
1: Oh sudah diganti, iya. Bukannya gelar itu permanen ya? Pernah jadi, oh alumni ya. Cukup alumni aja ya. Setelah jadi alumni, gak ada peran apa-apa lagi di situ? Bagi Duta Humas atau entah jadi pembina atau tutor untuk generasi selanjutnya?
2: Oh kalau soal itu, ketika kita diminta untuk mengarahkan ataupun membimbing adik-adik kami nanti, kami akan berkenan untuk membantu mereka. Tapi kalau misalnya untuk job desk, itu kan udah diserahkan ke Duta Humas selanjutnya ya gitu.
1: Oh, iya oke, okay. Job desk ya, ya mudah-mudahan banyak job-jobnya di desk ya.
2: Iya.
1: Oke okay, Alfa, sekarang selain bimbingan tadi ada kegiatan apa lagi? Mungkin hobinya entah suka olahraga mungkin atau suka apa kek? Gitu.
2: Kalau misal dibilang hobi, palingan kalau untuk sekarang ini
1: nongki.
2: Nongki ya, itu salah satunya yang sering dilakuin Gen Z ya. Dan aku tuh suka buat puisi.
1: Puisi.
2: Iya.
1: Oh berarti bisa ketebak nih playlistnya gimana ini ya?
2: Apa ya?
1: pasti minuman favoritnya nih yang creamy pasti nih.
2: Iya gak salah.
1: Gak salah juga ya.
2: Iya.
1: Oke Zila, boleh diceritain gak proses perjalanan waktu mau jadi Duta Humas itu?
2: Boleh, jadi ini yang kayak mananya nih bang?
1: Oke pelan-pelan ya, pemanggil yang ngarahin ya. Pertama tahu informasi itu dari siapa? Apa cari sendiri atau ada yang ngasih tahu? Alfa, ikutin nih, ikut ini dong. Ada Duta Humas nih.
2: Iya, ada waktu itu tuh ada diinformasikan. Sebenarnya ada sih lewat di Instagram ataupun di TikTok kan. Terkait pemilihan Duta Humas 2025. Tapi ya gimana ya? Karena kemarin tuh juga masih sibuk-sibuknya. Praktek. Jadi enggak terlalu fokus ke sana, dan ada yang ngasih informasi Bapak Azwar. Kalau abang kenal.
1: Enggak fokus aja berhasil loh. Merendah ya, agak mulus, agak tipis nih.
2: Ya tipis lah. Nah, jadi
1: okay.
2: Jadi kemarin itu tuh dikasih dikirim lewat WA sama Bapak Azwar untuk ikutlah seleksi Duta Humas katanya. Kamu tuh cocok kata Bapak kayak gitu kan. Setelah mempertimbangkan dan juga

0: udah dikasih masukan sama beliau, ya saya berusaha untuk ikut ke pemilihan Duta Humas 2025.
1: Nah, gitu. Pak Azwar tuh kenapa? Kenapa seyakin itu kalau Zila, panggil Zila aja. Kenapa seyakin itu Zila bisa nih? Kenapa? Ada pengakuan nggak? Ada validasi nggak dari mulut beliau sendiri?
0: Kalau untuk validasi itu nggak ada ya. Mm-hmm. Cuman kan kami tuh sudah berteman dengan beliau dari saya SMK kelas 3.
1: Oke. Okay. Pak Azwar ini dosen?
0: Dosen.
1: Oke.
0: Okay. Saya masuk ke dalam organisasi yang dibentuk oleh kelompok beliau.
1: Organisasi apa itu?
0: Self-Management Indonesia.
1: Self-Management Indonesia. Itu di lingkungan kampus atau di luar?
0: Di luar.
1: Di luar ya. Oke. Okay.
0: Ya walaupun sempat pasif sih selama 1-2 tahun, cuman kami cukup akrab untuk sering berkomunikasi. Jadi ya mungkin beliau bisa ngelihat potensi ya dari diri saya yang saya sendiri juga belum tahu pada waktu itu. Tapi karena disuruh mencoba dan usaha aja dulu, mana tahu lewat dan ya finally lulus sebagai Duta Humas 2025.
1: Nah waktu dikasih tahu Pak Azwar nih, Zila tuh tipe yang dikasih info lihat syarat-syaratnya langsung lengkapi atau banyak mikir dulu nih, ini Duta Humas nih apa sih, nanti ngapain gitu, ada cari tahu dulu nggak atau ikutin aja nih gitu?
0: Kalau misalnya ya kayak yang abang bilang, kalau Alfa tuh tipe orang yang mempertimbangkan banyak hal. Apalagi waktu itu kan masih sibuk-sibuknya, jadi lihat dulu apa sih yang job desk kalau setelah lulus menjadi Duta Humas tuh apa aja, apakah nanti akan relevan dengan
1: bidang
0: jurusan,
1: kuliah mungkin ya,
0: ataupun bakal nyusahin nggak nanti gitu waktu menjalaninya, karena kan masih kuliah juga ya.
1: Lebih khawatir ke time manajemennya ya?
0: Iya, time management, karena Alfa tuh agak sedikit sulit memanajemen waktu.
1: Oh, nggak bisa multitasking dia?
0: Iya, kalau soal itu, karena ingin melakukan sesuatu itu sebaik mungkin.
1: Oke, gitu. Biasanya cewek paling sering multitasking ya. Kenapa ini yang satu ini suka khawatir gitu? Ada apa? Ada trauma tersendiri kah? Atau pernah gagal mungkin menjalani beberapa kegiatan sekaligus?
0: Iya, pernah sekali, karena pernah kemarin tuh ikut Duta Pariwisata juga kan, lulus SMK waktu itu. Ya mungkin nggak lulus juga karena nggak ada prepare apapun, terus sibuk-sibuknya baru masuk kuliah, jadi nggak bisa ngatur waktu, sehingga ada salah satu yang tertinggal gitu, dan waktu itu nggak fokus ke kuliah, jadi memilih untuk cut di sana.
1: Oke, mungkin belum banyak juga postingan di tempat-tempat yang estetik ya di feed IG-nya ya.
0: Betul juga.
1: Jadi merasa insecure. Oke, Zila, sebelum jadi Duta Humas nih, kamu termasuk orang yang gampang kenalan dengan orang baru atau butuh waktu?
0: Kalau misalnya kenalan dengan orang baru, aku tuh mudah sekali. Cuman proses deket untuk menjadi teman dekat itu pasti bakal pilih-pilih gitu. Tapi kalau misalnya komunikasi dengan orang baru, okelah, mudah berbaur juga.
1: Mudah berbaur ya.
0: Iya.
1: Nah, di Duta Humas tadi jobdesknya apa aja tuh Zila?
0: Nah, udah kita tahu ya, Duta Humas berarti menjadi representasi kampus.
1: Oke.
0: Jadi kita bisa menjadi wajah kampus, citra yang baik, memberikan sesuatu yang positif ke lingkungan kita supaya orang memandang kampus kita tuh baik, okay, gitu. Jobdesknya ya itu sih, seputaran itu.
1: Okay, nah Zila sebagai representasi dari kampus Unimal ya, terutama jurusannya sendiri, apa nih yang, apa branding yang Zila bawa ke ajang Duta Humas itu?
0: Branding? Kalau Alfa tuh berkomunikasi dengan baik bang, karena sebagai seorang Duta Humas itu kan kita bakal berbicara dengan masyarakat, dengan lingkungan kampus, sama siapapun, petinggi-petinggi kampus, gimana cara kita berkomunikasi dengan mereka, itu yang Alfa bawa.
1: Okay. Nah sebelum ikut event itu kan tadi Pak Azwar bilangnya nih Alfa pasti bisa nih. Nah, sejak kapan Alfa ngerasa apa ya proper untuk di bidang public speaking?
0: Alfa tuh dari SMP tuh udah ikut organisasi, organisasi

0: sekolah. Jadi ya kalau misalnya soal public speaking, sepertinya tinggal diasah tipis-tipis aja ya.
1: Tipis-tipis. Emang suka ngoceh ya?
0: Suka ngoceh, namanya aja perempuan kan? Kayak gitu.
1: Di organisasi apa tuh waktu SMP tuh?
0: OSIS dulu tuh.
1: Oh, di OSIS.
0: OSIS, Paskibra.
1: Paskib.
0: Seni, tari gitu.
1: Oh, semua diikuti ya.
0: Iya.
1: Multitasking juga dong?
0: Lumayan.
1: Tapi kerepotan ya?
0: Iya, kerepotan di waktunya.
1: Seberapa besar organisasi itu mempengaruhi, apa, memperluas networkingnya Alfa?
0: Cukup membantu, karena dengan kita berorganisasi itu berarti kan kita akan sering berkomunikasi dengan orang, terus juga problem solving di sana diajarkan gitu. Menurut Alfa sekitar 70-80% itu sangat
1: dikasih persentase lagi ya. Nah,
0: itu bagi Alfa.
1: Oke. Nah, selama berorganisasi pernah dapat apa peran paling penting yang pernah Alfa dapetin? Yang ngerasa itu tantangan tuh.
0: Tantangan itu biasanya tuh di latihan tari ya paling, karena di sana tuh kita kan ngajarin orang bagaimana cara bergerak dengan baik kayak gitu, karena yang kita ajarin ini kan bukan mahasiswi dari Aceh aja ya, dan kita harus ngajarin mereka gerakan Aceh yang keras dan kuat gitu. Itu sih, dan di Duta Humas ini.
1: Oke. Nah, kalau ketemu dengan mahasiswa yang dari jurusan berbeda nih ya, apa nih yang biasanya jadi bahan omongan gitu? How to connect people?
0: Biasanya.
1: Biasa kita kenal sama orang baru nih ya kan? Paling kita kan kita tanya tuh backgroundnya dulu kan. Nah, kalau Alfa sendiri gimana cara connect ke setiap orang yang punya latar belakang berbeda?
0: Biasanya Alfa tuh masuk dari budaya. Ngomongin gimana sih awalnya tuh perkenalan dulu. Setelah kita tahu namanya, itu bisalah kita tebak dia dari daerah mana gitu kan. Biasanya kan di Unimal tuh banyak dari Sumatera Utara. Di situ Alfa masuk dari budaya, nanyakin gimana sih budaya orang sana. Terus juga kalau misalnya tradisi di sana tuh nyambut tamunya gimana. Kalau di sini tuh ada tarian ini gitu. Jadi nanti bakal seringan connect gitu.
1: Sebelum ikut Duta Humas, nah kan pasti punya pengalaman public speaking ya. Seringnya di bidang apa tuh? Entah nge-MC atau cuma sekedar presentasi di kelas, atau pernah dapat tugas jadi host mungkin?
0: Kalau misalnya iya, kalau di dalam organisasi itu beberapa kali pernah jadi MC sama host juga, tapi yang host nggak yang sesering itu sih, beberapa kali aja. Palingan MC sama presentasi di kelas itu cukup mengasah cara kita berkomunikasi sih. Presentasi di kelas.
1: Nah, ngadepin audiens yang gimana yang paling ngeselin?
0: Audiens yang kalau kita ajak bicara tuh sukanya jawabnya, "Oh, iya, oke." Itu kita mati kutu di situ.
1: Apalagi nih ya? Nanya apalagi nih ya?
0: Apalagi ya? Itu sepertinya tidak mau ditanya. Jadi, kalau misalnya dari sudut pandang Alfa, perspektif Alfa terhadap orang itu, berarti mereka tuh orangnya tertutup.
1: Enggak excited dengan, atau memang enggak excited dengan kita, salahnya di kita.
0: Kadang enggak juga bang, kadang emang orangnya tuh enggak mau terlalu banyak interaksi sama orang, atau baterai sosialnya sudah habis.
1: Oke. Sosial baterainya udah habis.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, okay. Ya udah. Iya, enggak apa-apa.
0: Iya, ya udah, iya enggak apa-apa. Oke.
1: Okay. Loh, ini lagi diskusi, jangan dry text dong.
0: Yeah.
1: Kalau mau dry text di WA aja.
0: Jangan juga dong.
1: Sebagai Duta Humas nih, setelah jadi Duta Humas itu lebih mudah membuka komunikasi atau memang udah ada basic sebelumnya?
0: Kalau di Alfa udah ada basic sebelumnya, dan selama menjadi Duta Humas semakin terasah lagi, semakin berani kayak mana caranya kita komunikasi sama orang besar gitu, kayak petinggi-petinggi kampus. Kalau dulu kan paling kita bicaranya tuh sama sebaya-sebaya kita, paling tuh kayak orang tua yang biasa-biasa, masyarakat-masyarakat yang biasa aja gitu kan. Tapi setelah kita menjadi Duta Humas tuh, kita kan bakal ngomong nih sama rektor, gimana sih bicara sama rektor gitu. Gimana sih cara wawancara dengan rektor? Itu kan kita berpikir.
1: Iya.
0: Cari gimana caranya bahasa yang paling bagus untuk berbicara dengan petinggi-petinggi di kampus itu bakal ngelatih cara kita berkomunikasi.
1: Oke. Nah, waktu ikut Duta Humas itu tahapan penilaiannya apa aja tuh, tahapan seleksinya?
0: Kalau di tahun Alfa tuh ada 5 kalau nggak salah, 5 apa 4. Mm-hmm. Itu ada public speaking, ada apa lagi ya? Kehumasan, terus artikel. Ada apa lagi? Bahasa Inggris. Apalagi ya? Budaya.
1: Artikel, apalagi tadi artikel, budaya.
0: Artikel, budaya, bahasa Inggris, kehumasan.
1: Kehumasan.
0: Sama public speaking.
1: Public speaking. Kalau artikel tadi di Alfa bawain apa toh? Bikin apa?
0: Masih ingat nggak? Kemarin itu tuh cuman ditanya aja sih, Bang. Ditanyanya tuh, contoh pertanyaannya tuh gini. Kalau misalnya mau ngupload berita nih, apa aja bahan yang diperlukan untuk ada di dalam sebuah artikel gitu.
1: Jadi judul artikelnya masih ingat nggak?
0: Nggak ada sih, nggak ada diminta untuk artikel yang gimana-mana. Cuma ditanya aja apa aja yang harus ada gitu.
1: Oh, cuma sekedar basic pengetahuan kita bikin artikel gitu ya. Nah, oke, setelah selesai proses penilaiannya tadi kan jadi Duta Humas nih. Apa kesibukannya setelah itu?
0: Kesibukannya kami tuh lebih sering jadi host podcast.
1: Sebentar, itu yang ngadain siapa?
0: Yang ngadain humasnya.
1: Humas kampus.
0: Kampus.
1: Humas kampus.
0: Iya.
1: Oke, lanjut. Apa aja tadi kegiatannya? Podcast.
0: Terus podcast, nge-MC, terus jadi pagar ayu untuk nyambut tamu. Gitu. Itu aja sih seharusnya.
1: Selain itu?
0: Nggak ada. Paling kayak buat konten terkait lingkungan kampus, apa aja yang ada di dalam kampus. Ya gitu.
1: Nah, kalau di sosmed nih menurut Alfa, mutual di sosmed itu udah termasuk networking atau enggak?
0: Karena sekarang kita semua udah pakai gadget ya. Apa tadi Bang, lupa?
1: Mutualan di sosmed itu udah termasuk networking belum?
0: Udah, karena sekarang itu kan orang semua udah gunain media sosial ya. Jadi semua informasi pasti seringannya tuh dilihat dari media sosial, baik atau nggak baiknya sebuah informasi itu. Jadi ya kita sebagai duta humas pada masa itu memberikan edukasi ataupun hal-hal positif yang ada di dalam kampus kayak gitu.
1: Berarti ada bangun personal branding juga waktu itu?
0: Iya.
1: Sempat hapus-hapusin postingan lama gak?
0: Enggak dong. Apa adanya.
1: BTW dong. Itu isi feednya apa tuh sebelum dan sesudah?
0: Isi feednya Alfa tuh yang di sosial media dulu gak yang terlalu aktif kali ya. Karena dulu Alfa di SMK tuh masih belum dikasih pakai handphone. Masih sekali-sekali aja dikasih. Jadi kapan aktif di sosial media itu waktu kuliah.
1: Waktu kuliah.
0: Jadi kan nggak terlalu banyak nih postingan. Jadi ya aman-aman aja, masih oke lah.
1: Nggak yang postingan nol.
0: Nggak. Cewek nggak mungkin nol.
1: Wih, banyak loh.
0: Banyak ya.
1: Banyak. Udah postingannya nol, punya second account lagi.
0: Second accountnya yang banyak. Gitu.
1: Emang ngapain sih punya second account? Mau mau apa sih di situ?
0: Kalau di real account biasanya untuk estetik-estetik aja. Kalau yang di second account itu yang alay-alay.
1: Yang barbarnya.
0: Barbarnya.
1: Yang barbarnya.
0: Iya, kalau orang-orang sekarang bilang.
1: Nah, Allah sering bikin konten juga tadi ya. Sering atau sekedar ada aja untuk memenuhi branding Duta Humas itu?
0: Kalau misalnya di Duta Humasnya nih. Kami tuh memang udah ada jadwalnya.
1: Dari jadwal kontennya.
0: Udah ada jadwal kontennya gitu. Jadi kami tuh kan bakal diskusi dulu nih. Apa-apa aja sih konten yang bakal kita buat. Kami kemarin tuh ada memperkenalkan kelas-kelas baru yang ada di Unimal yang baru dibangun. Itu kapan kita posting ataupun kapan kita tag. Terus lagi ada apa-apa aja sih yang bisa kita lakuin di kampus Unimal, apa namanya tuh bang? Apa ya, kayak fasilitas apa aja yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya kayak di perpustakaan itu ada apa aja. Terus misalnya kayak di taman Unimal tuh apa aja benefit yang bisa kita dapat ketika kita duduk di sana gitu.
1: Nah, jadi duta humas di kampus itu prospeknya ke depan bakal jadi apa nih, Alfa?
0: Prospek kerja.
1: Atau nanti pengen, yaudah nanti kalau mau kerja di kampus gitu, mana tahu nanti bisa jadi humas di kampus gitu. Ada kepikiran gitu nggak? Atau ada rencana lain?
0: Nggak ada sih bang. Kalau misalnya yang ada dalam pikiran Alfa kemarin, kalau misalnya untuk benefit menjadi duta humas itu ya kita bisa lebih pengalaman kita dalam berbicara, komunikasi itu jauh lebih baik karena di sana juga kita di push untuk bisa berbicara. Karena sekarang kalau kita pun bisa nih, kita punya skill, tapi kita nggak bisa bicara. Kita nggak bisa apa namanya istilahnya tuh, kayak nggak bisa apa ya, pamerin atau apa ya bahasanya tuh,
1: bukan flexing.
0: Promosiin skill kita untuk orang lain gitu.
1: Emang seberapa famous Alfa di kampus?
0: Enggak yang famous kali sih. Biasa-biasa aja.
1: Oh, B aja ya?
0: B aja.
1: B-nya beautiful.
0: Bisa kayak gitu.
1: Orang kan lihatnya kan humas nih pasti orangnya terkenal nih, atau minimal dia banyak apa ya, banyak kenal orang lebih dari orang-orang yang lain gitu. Itu yang orang lihat keberhasilan seorang humas. Nah, kalau dari Alfa sendiri mandangnya gimana keberhasilan seorang humas itu?
0: Berani mencoba, karena orang famous pun belum tentu berani coba menjadi duta humas kan.
1: Maksudnya seorang okay lah kita hilangin dutanya nih. Seorang humas itu berhasil ketika apa?
0: Ketika dia bisa berbicara dan berbaur dengan orang lain, dan bisa menciptakan citra yang positif untuk sesuatu yang dia ucapkan. Gitu.
1: Jadi bentuk sederhana dari menjaga relasi itu apa nih?
0: Gimana maksudnya?
1: Bentuk sederhana dari menjaga relasi sebagai seorang humas.
0: Itu mempertahankan branding kita dan kampus dengan baik. Karena kalaupun kita bisa nih membranding kampus itu sebaik yang kita bisa, tapi ketika kita gak bisa membranding diri kita, sama aja kan. Nanti orang pikir dia aja gak bisa tuh, branding diri dia tuh buruk. Gimana cara dia membranding humas, apa, kampus dengan baik gitu.
1: Cila sendiri ada belajar personal branding?
0: Personal branding ada sih, tapi ya nggak yang mendalami kali.
1: Nggak serius?
0: Bukan nggak serius.
1: Jadi?
0: Ada belajar kayak basicnya aja.
1: Belajar sama siapa?
0: Belajar personal branding itu kan nggak yang harus sama siapa-siapa ya. Bisa dari sosial media juga, dari apa yang kita baca, apa yang kita lihat gitu.
1: Siapa tokoh yang jadi inspirasinya Alfa sebagai apa ya, yang berhasil bangun personal branding? Yang paling Alfa suka lihat siapa tuh?
0: Ini yang di lingkungan sekitar atau artis?
1: Bebas. Lingkungan sekitar boleh, artis juga boleh.
0: Guru Alfa sih.
1: Guru apa nih?
0: Guru yang ada di SMK dan juga Bapak Azwar.
1: Bapak Azwar.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Karena mereka tuh, terkadang Alfa tuh iri dengan mereka karena kok bisa sih mereka tuh banyak sekali teman-teman yang hebat-hebat, yang pokoknya nggak kita kenal-kenal pun mereka kenal gitu. Jadi Alfa pengen jadi seperti mereka.
1: Jangan jadi mereka gitu.
0: Jadi lebih seperti mereka.
1: Ya, itu dia iri yang positif ya.
0: Iya, dari yang
1: bukan positif. Iri dengan pencapaian.
0: Bukan iri dengan pencapaian.
1: Nah, membangun hubungan dengan orang dan ngumpulin koneksi itu dua hal yang berbeda pasti ya. Gimana cara bedain orang yang benar-benar ngumpulin koneksi atau membangun hubungan?
0: Kalau mengumpulkan koneksi itu kita ya cuman sekedar berteman aja, kenal, berteman. Dan itu minusnya tuh bisa setelah berteman itu kayak ya udah saling lupa gitu kan. Karena apa? Karena tidak terciptanya komunikasi yang baik. Tapi ketika kita membangun hubungan dan relasi yang baik dengan orang lain, itu pasti prosesnya panjang. Gimana cara kita bicara, terus mendengarkan orang lain, menghargai orang lain. Nah, di situ terciptanya relasi itu sendiri.
1: Berarti kalau nggak ada benefit tinggalin gitu?
0: Iya, biasanya kan kayak gitu. Kita ciptain relasi kayak, eh berkawan lah sama abang itu kerjanya di sini. Berteman aja kan belum tentu ketika punya lowongan pekerjaan akan dikasih ke kita. Karena apa? Karena orang tersebut nggak percaya sama kita. Gitu, karena personal branding kita udah buruk di mata dia.
1: Mana
0: gitu.
1: Tahu bisa kita manfaatin kan?
0: Iya.
1: Ya kan benar. Yeah. Teman yang bermanfaat kan kita manfaatin kan?
0: Iya.
1: Yeah. Memanfaatkan itu kan bukan hal yang negatif.
0: Iya, yeah, benar.
1: Kita juga sering dimanfaatin sama teman.
0: Iya. Yeah. Benar-benar.
1: Mungkin yang jadi apa konotasi negatif itu ditipu. Nah. Yeah. Itu baru jelas. Nah, kita kalau punya networking yang luas, gimana cara maintainnya supaya kualitasnya tetap kualitas hubungan itu tetap terjaga lah gitu. Kan banyak orang yang mungkin hari ini dia banyak bantu kita gitu ya, karena kita kurang maintain, bahkan nanya kabar juga kita nggak pernah, udah lost. Kapan kita mau butuh dia lagi atau dia butuh kita, dia nggak menghubungi kita lagi.
0: Iya, kalau menurut Alfa ya harusnya pertemanan itu harus setara ya. Ketika kita bisa membantu orang lain bisa juga membantu kita. Nah, bagaimana cara menciptakan supaya itu tetap terjaga? Bangun komunikasi. Itulah lagi-lagi komunikasi. Kayak abang bilang, kalau misalnya kita sekedar nanya kabar aja gak ada, kayak mana cara kita mempertahankan relasi itu?
1: Oke, gitu. Cek P.
0: P, janganlah P aja.
1: Oh, assalamualaikum gitu ya.
0: Gimana kabarnya? Terus kita tuh bisa nanyain misalnya kita udah lost contact lama kali kan. Gimana cara kita membangun lagi dan mempertahankan hubungan itu? Kita bisa tukar informasi. Misalnya kita udah sama-sama kerja, tanya gimana sih pekerjaan di tempat kerja kamu. Nah, kita bisa saling tukar informasi gitu. Mana tahu nanti bisa ada yang ditambah ataupun ada lowongan pekerjaan baru yang mungkin gajinya lebih banyak.
1: Oke, okay. Gitu. Yang work-life balance-nya lebih terasa ya.
0: Kan bisa tuh.
1: Waktu di chat ditanya balik, kenapa Alfa ada apa tiba-tiba hubungin? Enggak apa-apa, cuma mau tahu kabar aja gitu ya. Minimal kita apa ya? Minimal dia tahu kita itu masih mau nanya nih. Kadang kita suka deg-degan kan kalau tiba-tiba teman yang udah lama enggak ngubungin tiba-tiba ngechat.
0: Iya, ada apa nih? Ada berita apa nih gitu ya.
1: Iya, jangan-jangan minjem duit deh.
0: Iya, itu yang susahnya ya.
1: Oke, gimana networking di media sosial itu bisa membatasi urusan pribadi dan profesional?
0: Kalau di sosial media ya.
1: Kalau gimana cara membatasi garis abu-abu antara urusan pribadi dan profesional? Ala Alfa.
0: Kalau Alfa tuh kalau misalnya kayak kemarin masih menjadi duta humas ya. Jadi itu kan personal branding kita harus baik ya. Kalau enggak pasti bakal kena hujat sekampus-kampus. Jadi ya Alfa memposting postingan itu enggak yang aneh-aneh. Maksudnya kalaupun kebanyakan yang formal sih kalau Alfa. Kalaupun yang chill itu enggak ada yang menyinggung orang lain ataupun kadang kita bermasalah dengan satu orang. Terus kita dengan enaknya kita ketik di sosial media tuh, post di instastory kata-kata yang nyinggung orang. Itu kan udah gak baik ya. Jadi lebih baik ketika kita masih terikat hubungan profesional dengan sebuah pekerjaan ataupun organisasi, lebih baik menjaga. Paling kalau misalnya mau ngeposting pun ya udah posting kenangan aja gitu.
1: Karena labelnya melekat di akun kita ya.
0: Iya, benar.
1: Pernah nggak relasi atau networking Alfa selama ini tuh ngasih sesuatu yang nggak diduga gitu, yang sebelumnya nggak pernah didapetin? Apa tuh?
0: Nggak ada sih kayaknya. Contohnya kayak mana tuh?
1: Ya mungkin dari kenalan A dapat kesempatan buat mungkin jadi pembicara di sini, dapat job gitu. Pernah nggak?
0: Oh pernah. Waktu itu tuh jadi model.
1: Model?
0: Iya, model make up sama make baju up. Adat.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa? Karena itu kan mungkin FYP kali ya. Jadi
1: FYP.
0: Iya, di DM gitu sama kakaknya Mua. Di chat, bisa nggak jadi model gitu.
1: Alfa, kayaknya kamu good looking deh.
0: Oh, thank you.
1: Chatnya kayak gitu mungkin ya.
0: Sepertinya iya.
1: Sepertinya iya.
0: Yeah.
1: Kayaknya nggak perlu dibilang kayak gitu. Kalau kita udah diajak, mungkin kita kerasa ya. Oh. Nah, apa nih bentuk sederhana dari menjaga hubungan yang sering orang lupain?
0: Bentuk sederhananya. Berbicara secukupnya.
1: Berbicara secukupnya, misalnya gimana tuh?
0: Iya, kadang orang tuh terlalu banyak bicara sampai hilang batas. Gitu.
1: Pernah ngalamin trouble masalah kayak gitu nggak?
0: Pernah, makanya bisa bilang kayak gitu.
1: Itu orang lain ke Zila atau Zila ke orang lain?
0: Dua-duanya pernah.
1: Dua-duanya pernah. Pernah blunder ya?
0: Pernah blunder bahasa sekarang. Gitu, jadi ya pengalaman yang itu bisa kita jadikan pembelajaran ya, supaya kalau misalnya mau hubungannya tuh tetap baik dengan orang lain. Berbicara secukupnya. Berbicara secukupnya bukan cuek ya.
1: Sesuai porsi ya.
0: Sesuai porsinya masing-masing. Dan sesuaikan tempat juga. Kalau misalnya kita ada di tempat yang formal, berbicaralah dengan formal. Ketika kita ada di tongkrongan, boleh tuh berbicara seperti apapun yang kita mau, tapi tetap jaga batasan. Karena ketika kita menjadi seseorang yang dilihat, cara kita bicara pasti akan menjadi sorotan orang gitu.
1: Oke. Nah, Zila, orang kan punya skill networking yang beda-beda ya. Apalagi di level mahasiswa nih, mungkin masih banyak yang belum berani ngomong. Nah, mereka juga gak tahu mulai dari mana kan. Kalau ala Zila sendiri, boleh kasih tips nggak gimana caranya membangun networking dari nol, apalagi untuk orang-orang yang kalau bahasa Gen Z-nya introvert ya.
0: Introvert.
1: Nah, gimana tuh?
0: Sebenarnya kan Bang, introvert itu bukan dia yang tidak berani berbicara.
1: Tapi modus aja, malas ngomong gitu.
0: Lebih ke antisosial sepertinya.
1: Antisosial. Oh, tipis ininya ya, tipis, batasnya ya.
0: Iya, karena bukan antisosial juga ya, tapi nggak berani. Kalau misalnya Alfa tuh gimana cara mulai dari nol? Harus berani. Berani mulai berbicara. Setidaknya berani menyapa. Karena kadang orang itu takut nyapa. Takutnya kenapa? Takut gak dilihat balik. Takut gak disenyumin balik. Jadi dia ngerasa kayak, apa aku tidak diperdulikan dengan orang lain? Gitu. Jadi kalau mau mulai, emang bener-bener mau mulai untuk apa namanya tadi Bang?
1: Networking ya?
0: Networkingnya yang baik itu ya bicara aja, nggak apa-apa, sekedar say hello, apa kabar, itu sebenarnya udah ngelatih cara kita berbicara dengan orang lain gitu. Ya, mulainya dari bahasa yang sederhana mungkin.
1: Kadang orang yang overthinking, yang kayak Zila bilang tadi, takut nggak dibales balik, takutnya pulang-pulang sampai ke kos duduk terdiam di sudut kamar ya.
0: Iya.
1: Senggak berguna ini ke aku gitu.
0: Iya, karena enggak disenyumin tadi. Nah, itulah Bang dari pembahasan kita tadi ya, apa sih awal mulanya? Berani.
1: Iya.
0: Kalau enggak berani, enggak akan terjadi apapun itu.
1: Oke. Awas gitu. Ya, besok enggak mau lagi gua lapar.
0: Enggak mau lagi senyumin, enggak mau lagi karena enggak disenyuminnya kemarin aku gitu.
1: Oke, Zila. Apa nih satu kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan mahasiswa mulai hari ini untuk memperluas networkingnya?
0: Perluas relasi dengan cara berkomunikasi yang baik. Dan jangan takut salah. Jangan takut mencoba. Karena ketika kita takut salah, kita tidak akan mencoba. Jadi jangan takut salah.
1: Ketika kita tidak mencoba, kita nggak akan salah.
0: Ketika, enggak dong. Ketika kita takut mencoba, ketika kita merasa salah, takut salah, kita nggak akan mencoba. Tapi kalaupun kita salah, namanya aja manusia pasti membuat kesalahan ya.
1: Iya.
0: Jadi jadikan kesalahan itu sebagai pembelajaran.
1: Gitu. Oke, tapi kan betul kalau kita nggak mencoba, kita kan nggak akan pernah salah.
0: Iya, betul. Jadi ketika takut salah,
1: kan nggak ada orang yang mau salah.
0: Iya. Kalau gimana tuh kalau nggak mau salah, ada blunder.
1: Intinya kalau nggak kotor ya nggak belajar gitu ya. Oke. Baik teman Pro 2, sekian dulu untuk sore ceria edisi sore hari ini barengan Alfa Zila ya. Boleh dipanggil Alfa, boleh dipanggil Zila, asal jangan dipanggil KPK. Duta Humas tahun 2025 ya dari Unima. Nah, buat yang mau follow-followan, mungkin mau mutualan di sosmed, boleh dikasih, boleh di spill sosmednya Alfa?
0: Oh boleh, kalau misalnya di Instagram
1: alfazila_.
0: Iya.
1: Oke, keep kontak ya kalau mau mungkin ada tawaran endorse apa gitu, mungkin kerupuk ya.
0: Boleh.
1: Baik teman-teman berdua, jangan kemana-mana, kita masih di sore ceria dan kita nanti bakal balik lagi besok. Kita bakal ketemu lagi di sore ceria dengan narasumber yang seru juga pastinya. Stay tune terus di Pro 2 Lo Sumawe, teman terbaik kamu.

0: Mercedes 95,2 FM Pro 2 Walls Mawai, teman terbaik kamu. Udah jam 5:30 ya teman Pro 2. Senin ternyata masih panjang juga ya. Apalagi nih kita udah masuk mode apa ya, survival lah penghujung bulan. Rasanya baru kemarin awal bulan tiba-tiba kalender udah mulai ngasih kode ayun. Mana target-targetnya nih? Buat yang dari pagi udah kerja, kuliah, sekolah, atau warawiri ngurusin berbagai urusan, kalau hari ini terasa melelahkan ya wajar. Yang penting Seninnya udah kita lewati sedikit demi sedikit. Sekarang buat yang masih di perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, silakan mulai ganti mode dari sibuk ke santai. Dan buat yang masih harus menyelesaikan beberapa urusan sebelum benar-benar tutup laptop hari ini, semangat, tinggal sedikit lagi ya, sabar. Dan aku masih setia nemenin kalian di Pro 2 Los Mawai. Jadi sore menuju malam ini kita lewati bareng-bareng.
1: Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

FM Pro 2 Los Maui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 makan hati dan pusing sendiri di tengah riuhnya pikiran, emang capek banget ya. Mario G. Clau lewat lagu Riuh tadi sukses banget mewakili rasa lelah saat hubungan terasa makin bising dan penuh lika-liku. Tapi tenang, kita gak bakal biarin kamu tenggelam dalam kebisingan emosi sendirian. Sekarang waktunya kita sapu bersih rasa gundah itu dan tukar sama beat yang bikin semangat balik lagi. Karena apapun yang lagi kamu lewati, bakal ada musik keren yang siap nemenin di samping kamu. Langsung aja kita naikin mood sore ini bareng Jonas Blue dan Ray, By Your Side.

0: Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa,
1: innal insana lafi khusr.
0: Sungguh, manusia berada dalam kerugian.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa gaji 100 juta per bulan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Siaran Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama dua

yang bakal menemani Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, satu jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini. Dan tetap di MLC Music Live Chat, karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Kalian masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini di Mampro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
2: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet ya?
0: Nggak pernah macet.
2: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke Radio Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
3: Lancar.
0: Jadi lancar.
2: Tidak berasa.
0: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
3: Iya, kedua kalinya. Kesini.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
3: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
3: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Oh, iya,
3: kemarin
0: gue
3: sendiri bang.
0: Bener, sendirian. Jadi, ya.
2: Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
3: Kita kan beda 2 tahun dong.
2: Iya, bener.
0: Masih 17 katanya kan?
3: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
2: Bukan ya.
0: Kedua.
2: Sebelumnya ketiga. Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
2: Single lalu yang single kedua ini judulnya
0: Dosa Terindah. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
3: Gimana tuh ya Bang Vic?
2: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
2: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
2: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
3: Belum.
2: Habis itu aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa kok bagus banget.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Habis aku dengar pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
3: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
3: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
3: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
3: Oh ayo bang.
2: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
3: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
3: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana, terus kayak gue negur bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
3: Ini Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
2: Oh tadinya gak kenal?
3: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang ya. Lebih ganteng bang.
0: Bener.
3: Beda.
2: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
2: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
2: Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana.
3: Berjodoh lah.
0: Jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
3: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
3: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue datang, jadi gue lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
3: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
3: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana Tepang Bro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali
2: gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu. Gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya.
2: Iya, gue kok disindir bang nih. Ini nyindir banget.

0: Ada gitu. Terus, jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, jadi itu yang bikin gue kayak oh bisa nih. Nah, karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, "Bang, aku baru banget Bang di pop gitu." Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah Bang, gue bilang gitu.
1: Okay,
0: tapi jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
1: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
0: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
1: Rasanya ya, dari lagunya ya.
0: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun enggak sekedar teriak-teriak sebenarnya. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak teriak-teriak gitu.
1: Bener.
0: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya, kok di gue maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
1: Oh gitu. Feelnya
0: di gue nggak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang pop ya. Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu Bang yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
1: Benar.
0: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
1: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
0: Iya benar.
1: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
2: Sebenarnya bukan itu sih Mas.
1: Gimana tuh?
2: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
1: Oh kerikol lagi ya.
0: Tadi gue nggak mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
1: Bener.
2: Sebenarnya kan jujur ya. Gitu
1: ya, benar.
0: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
1: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
2: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan
1: okay.
2: bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
1: Oke,
0: udah ngegambar langsung gitu.
2: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
1: Ya, karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
2: Iya.
1: Akan gue sampai kemana gitu.
2: Betul.
1: Benar, berarti di lagu yang pertama emang udah si Aditya udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
2: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu. Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
1: Oke. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
2: Iya betul demo.
1: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
2: Tapi fun fact ya.
1: Aduh gimana tuh.
2: Dosa Trinda ini itu suara demo sebenarnya.
1: Oh iya.
2: Sebenarnya.
1: Really? Wow.
2: Bener ya.
1: Wow. Oke,
0: okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
1: Bener.
0: Malah itu suara demo ya, Bang.
2: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. Kita mau bikin perfect lah.
1: Oke.
2: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, enggak tahu feel-nya kok enakan demo. Enggak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
1: Oke, okay, wow.
2: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jumping
1: ya? Iya, gak apa-apa sih sebenarnya.
2: Okay,
1: santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
2: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
1: Wow, menarik ya.
0: Itu
1: ya,
0: fanfic sih, yang belum dibongkar.
1: Benar. Itu fanfic besar sih.
0: Fanfic besar sih.
1: Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
2: Ceritanya, kamu mau cerita?

0: yang merasakan di lagu ini deh gitu.
1: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
1: Bahkan di Idol ya, Bang ya?
0: Kok nanya Bang Pika?
1: Tapi gue ada cerita Bang Pika. Aku cerita Bang Pika.
0: Oke, oke, oke.
1: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita ulik gosong. Kita ulik aja.
2: By the way, siaran ini sampai Bangka enggak sih, Mas?
0: Sampai.
2: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
1: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
1: gua suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh, gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
2: Sama Dosa Terindah ini apa? Apa relate-nya?
1: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Kayak ya udah jujur aja sih.
2: Dia juga harus cerita apa namanya? Boleh
1: apa tuh?
2: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
2: Nah, iya.
0: Oh itu masuk ke dalam lagu ini ada?
2: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
2: orang-orang yang merasakan tahu, sama gitu. Jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
2: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan. Ya,
1: betul,
0: ya, mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Ya,
0: bener
1: ya.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat dengar kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah. Nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, gitu. Gimana Arditio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Pika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas, ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya enggak ada saat itu iya. Sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak enggak pas.
1: Iya, gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda gitu.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa, yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak pernah dijujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Oke.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Oke.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa?

0: Drina.
1: Oke, jadi
2: penyiarnya kena.
1: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, ya. Pasti ada itu hal yang umum kok.
2: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
1: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
0: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
1: Aman
0: ya.
1: Aja, santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
0: Dari Bang Pikan.
3: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya
1: sepanjang karir.
3: Oke. banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya banyak. Dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas. Nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
1: Wow.
3: Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku. Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
1: Oke, gitu. benar.
0: Religius kan.
1: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
3: Betul.
1: Benar-benar. Kalau dari Aditya ada nggak?
0: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan. Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
3: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
0: 13
1: Tio. Gitu.
0: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
3: sempet, gitu ya?
0: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
3: Oh, bilangin mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
0: Iya.
3: Terus kata mama apa?
0: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Yang namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu. Ya itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
1: Benar.
0: Tapi bingung aja.
1: Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
3: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
0: Parah.
1: Betul.

0: Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama ya, sorry. Mama. Mama. Iya, maaf.
1: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
1: Mama, Mama, Bapak iya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu beda.
0: Beda, terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih siapa? Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya di situ banyak jawabannya.
0: Oke. Itu banyak ya di situ yang
1: banyak jawabannya.
0: Menemukan banyak banget cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Guys. Baik-baik saja katanya ya. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: edit, ke situ. Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
1: Itu dia. Itu cara locknya.
0: Ayo benar.
1: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Ardi Dio dan juga Mika Iskandar teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar.
1: Wuhui.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
2: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
3: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar.
3: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
3: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
2: Nah, itu
0: itu dia. Gitu ya.
3: Benar. Film horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
2: Kan horor ya.
0: Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang yeah. perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai,
2: yeah.
0: ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
3: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
2: Ah iya, okay. benar.
0: Oh, kenapa tuh?
3: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
3: 2 menit 40.
0: Hmm.
3: Itu sangat, menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
3: Okay. Hmm. Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
3: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
3: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi suara gitu ya. Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
2: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
2: betul,
0: ya
2: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
2: Yes.
0: Gitu ya. Benar.
3: Karena liriknya juga 2 poin kan?
2: Yes.
3: Liriknya 2 poin. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu.
3: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
2: Sudah.
3: MV sudah?
2: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan.
0: Okay.
2: Di akun apa?
3: Baik-baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
3: cowok
2: yang
3: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
3: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
2: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
0: Nah, gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
3: Okay. Music addict lah ya.
2: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
3: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay.
3: Tapi Tionya salah sangka.
2: Salah
3: karena
2: paham,
3: sinyal itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
3: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
2: Just friend.
0: Asik.
2: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
2: nah,
0: bener,
2: begitu.
0: Bener.
2: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
2: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu.

0: gitu, iya, kok dia baik sama aku gitu kan.
1: Ngerespon nih,
0: ngerespon. Padahal cuma sekedar kayak
2: iya,
0: ya customer doang
2: iya, gitu. Being nice to each other aja
0: iya, gitu kan. Terus dari situ ya udah aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari ketemu dan pada akhirnya itu tadi kan kayak aku yang enggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya? Apa sih status gitu.
1: Ya cowoknya just datang tiba-tiba.
0: Tiba-tiba cowok datang. Kemarin maca. Abis itu
1: jangan di spill loh nanti.
0: Oh iya,
1: benar di Pro 2.
0: Jangan. Pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
3: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
2: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardhityo jadi seorang cowok yang culun
0: mencintai
2: seseorang gitu ya.
0: Gak kebayang
1: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
2: Oh iya. Yeah,
1: kan panasnya gimana ya?
2: Benar.
1: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
2: Benar.
0: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
2: Betul.
0: Keren sih.
2: Betul.
1: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
0: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
2: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
1: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
0: Tapi emang kita kayak gini.
2: Iya, betul.
1: Teman-teman RRI Pro 2 fun.
0: Betul. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
2: Betul, boleh.
1: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
2: Asik, boleh.
0: Oh iya.
1: Iya dong.
0: Benar.
2: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
0: Ya.
2: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
1: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
2: Oke. Okay.
1: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
2: Oh, wow, oke.
1: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
2: Sampai 10 lagu ya.
1: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
2: Oke.
1: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya yang ini gitu.
0: Kayak udah.
1: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
2: Oke. Okay,
1: gitu.
2: Jadi gerak semua ya.
1: Betul.
0: Gerak semua.
1: Plannya adalah Tio untuk album.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
2: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
2: Amin.
1: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
1: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
0: Oh, amin.
2: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
1: Harus dong.
2: 5 jam nanti kita ngobrol.
1: Gak apa. 12 jam juga enggak apa-apa.
0: Pokoknya kulik aja.
2: Betul.
0: Kulik aja Tio.
2: Betul.
0: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
2: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
0: Aduh, guys.
1: Pikalicious.
0: Pikalovers.
2: Pikalovers.
1: Aduh.
2: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Yes.
1: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
2: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
0: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan Terima kasih juga.

0: Dosa Terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun.
1: Akun baik-baik saja katanya.
0: Katanya. Dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti.
0: Aduh.
2: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
2: Terima kasih ya dari Produa, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project-nya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produa seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit, dan juga
2: Pika Iskandar
1: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Produa.
2: Bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

kamu semuanya. Kayaknya baru malam kemarin deh, malam-malam kemarin ya, aku menemani kamu sampai jam 12 malam. Dan ini juga sama, akan terus kutemani ya sampai jam 12 malam tentunya. Tadi kita sudah merelay Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan MLC ya. Dan semoga kamu sudah mendengarkan dan seseru itu ya bersama semua musisi-musisi Indonesia tentunya. Selamat malam dan terus bersama kami untuk informasi dan lagu-lagu lainnya terus mengudara sampai jam 12 malam tentunya. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri, bukan dikomentari.
2: Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi, alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawing di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawing. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Digigit lintah bisa jadi menakutkan. Tetapi tidak perlu panik saat ini terjadi. Sebenarnya, lintah tidak benar-benar menggigit dengan mulut atau gigi. Sebaliknya, mereka memiliki penghisap yang sangat kuat yang menempel pada kulit dan menyedot darah. Lintah memiliki nama ilmiah Hirudinea yang berasal dari kata hirudin. Hirudin merupakan peptida alami di kelenjar ludah lintah penghisap darah yang mencegah pembekuan darah. Terdapat lebih dari 680 spesies lintah. Dari jumlah tersebut, 100 adalah lintah air asin, 480 adalah lintah tawar, dan sisanya hidup di darat. Lintah biasanya memiliki 2 atau 3 baris gigi kecil. Gigi lintah yang kecil merupakan penyebab gigitan lintah kerap tidak terasa. Gigitan lintah bisa menyebabkan pendarahan yang berkepanjangan di tempat perlekatan bahkan setelah lintah dikeluarkan. Hal ini karena air liur dari lintah adalah antikoagulan dan mengganggu pembekuan normal darah yang membuat darah mangsanya mengalir saat mereka menggigit dan sebagai obat bius yang mencegah mangsanya merasakan gigitan karena memiliki sifat analgesik yang membuat mati rasa di area tempat menempelnya.

35 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih terus bersama Dika di sini Tepung Pro 2. Memasuki jam 9 malam tentunya. Di malam ini kamu pasti sangat capek ya. Udah melewati banyak hal di hari Senin ini. Bahkan gedebak-gedebuk Senin sudah bisa kita lalui dengan baik tentunya. Jadi jangan lupa simpan energi kamu untuk esok harinya dengan kamu beristirahat lebih cepat gitu ya. Terpantau juga di luar sangat padat ya, padat merayap, macet di mana-mana Tepung Pro 2. Tapi aku heran kenapa ya orang masih ada tenaga gitu ya untuk jalan-jalan di hari Senin ini. Tapi ya udahlah ya, kita maklumi aja, mungkin ada yang mau cari makan malam gitu ya. Terus juga ada yang mau jemput anak mungkin. Pokoknya banyak aktivitas yang berbeda dan beragam tentunya ya. Oke, masih akan terus di sini untuk kamu. Cuaca di luar juga angin lumayan cukup kencang, jadi jangan lupa pakai helm. Walaupun kita tahu kalau pakai helm di malam hari juga kacanya, kayaknya kamu harus milih kaca yang lebih terang sih Tepung Pro 2 ya, agar tidak mengganggu kenyamanan mata kamu tentunya. Jadi debu di mana-mana karena angin lumayan kencang, selalu berhati-hati ya. Masih akan terus di sini, kita dengarkan lagu-lagu lainnya. Kita mau ke lagu kita pilih dulu nih Tepung Pro 2 untuk kamu semuanya di malam ini. Semoga kamu bisa melewati malam ini dengan baik dan beristirahat juga untuk kamu semuanya ya. Kita ke Roni Parulian dengan single terbarunya di tahun 2026, RRI Prodolog Semame, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Tanpa disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk! Mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.
4: Siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Ada yang mager enggak teman perdua? Sama kayak lagu yang lagi kamu dengerin dari Nyaran ya. Mager untuk kemana-mana karena mengingat hari ini juga udah lelah banget ya, sama aktivitas kita masing-masing. Tapi kayaknya kamu gak perlu mager untuk cari makan malam di malam ini. Karena kalau misalkan kamu makin mager-mager-mager terus nih ya teman perdua, yang ada nanti kamu makan malamnya di jam 11 malam, terus jam 12 kamu tidur. Waduh, kayaknya itu gak boleh ya. Gak boleh dibiasakan. Sebenarnya makan jam segini pun itu udah beresiko banget nih untuk kamu yang tidurnya mungkin di jam 10 malam ya. Karena memang teman perdua, setidaknya kita itu harus mengosongkan perut selama 2 jam sebelum tidur ya. Biar apa? Biar kita gak begah, biar kita gak ngap-ngapan di saat tidur gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu sekarang juga masih mager-mageran, kayaknya itu salah besar sih. Atau ada juga yang udah makan, udah semuanya tapi belum sholat teman perdua. Mager, mager ya kemana-mana kayak, aduh mau sholat juga mager, jangan ya. Jadi untuk kamu yang belum menunaikan ibadah sholat insya, silahkan sholat dulu sebelum tidur. Mager apalagi? Mager untuk nyelesain tugas misalnya. Untuk anak-anak sekolah, males untuk ngerjain PR ya. Itu jangan gitu teman perdua. Itu adalah sebuah habit yang tidak baik seperti itu ya. Bad habit banget gitu kalau anak Gen Z bilang sekarang. Itu sesuatu yang gak baik untuk kita lakukan ya. Mager menunda pekerjaan juga itu kayak, aduh jangan ya. Jadi untuk kamu semuanya di malam ini, selamat mendengarkan Prodolog Semawe masih dengan aku ya. Untuk kamu semuanya yang dijaga malam, jangan galau malam-malam, yang dalam perjalanan juga selalu berhati-hati, silakan istirahat kalau kamu udah ngantuk banget ya. Hari ini hari yang sangat sibuk di hari Senin, di malam Selasanya juga semoga kamu bisa sedikit lebih bisa istirahat. Atau ada juga yang hari ini di tanggal 21 September ada yang mungkin closing gitu ya, beberapa perusahaan swasta mungkin lagi closing atau gimana gitu teman perdua. Jadi semoga selalu dalam kondisi yang kamu jaga terus mood kamu ya di malam ini tentunya. Oke, kita masih akan terus di sini ya. Untuk kamu semuanya, selamat malam. Aku ucapin untuk yang lagi dengerin dan terus bersama kami, kita ke Olivia Rodrigo, lagunya yang kamu dengerin di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Guys, segalau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu Tomong Pradua. Yang sudah jam 21 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat, setengah 10 malam. Yang juga kamu jam segini masih scroll Instagram dan TikTok juga Tomong Pradua. Dimana mungkin kamu lagi stalking nih ya, baru aja si paling komandan yaitu Andre Tolani, di mana ya kita udah tahu beritanya, di mana dia resmi menikahi Amanda Rigby. Walaupun memang di dalamnya teman perdua ya, komentar-komentar netizen itu luar biasa sih di laman Instagramnya, di mana pasangan tersebut juga baru aja melangsungkan pernikahan di hari Minggu kemarin di 20 September 2026 yang juga mantan istri sang komandan Andre ya, Andre Tolani juga memberikan komentar yang menjadi kontroversial ya di media sosial ya, di mana ia menilai pernikahan tersebut terlalu terburu-buru seperti itu. Yang mencuri perhatian adalah teman perdua ya, di mana semua orang kaget ya, karena memang waktu aku adalah cuplikannya juga kayak si Andre ini kayak tiba-tiba dia klarifikasi juga di depan awak media nanti di Oktober. Rupanya lebih cepat di September ya. Jadi banyak juga yang bilang ini memang strateginya Andre Tolani sendiri ya, seperti itu. Tapi apapun, kita berharap sebuah pernikahan itu akan membawa kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan semoga menjadi keluarga yang samawa ya, dari kita untuk Komandan Andre ya, yang namanya juga netizen kita ya. Mau gimana ya teman perdua, tapi yang aku mau ingatin untuk kamu adalah teman perdua, media sosial itu memang sangat-sangat kejam untuk saat ini ya. Banyak komentar-komentar yang pas kita baca juga, hah kok bisa gitu sih ya, hah kok bisa gitu sih. Jadi jangan sampai teman perdua ketikan kita ini juga tidak kita jaga, dan akhirnya menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Jadi anggaplah media sosial ini, dan jangan lupa media sosial ini adalah media hiburan gitu ya, media hiburan untuk happy-happy aja seperti itu. Jangan terlalu dianggap ya, terlalu dianggap inilah berlebihan ya, sampai apapun juga kita komentarin, bahkan itu bukan ranah kita sebenarnya seperti itu. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya, untuk kamu yang besok juga mungkin mau menikah, pasti deg-degan ya. Semoga apapun yang besok terjadi itu adalah sesuatu hal yang baik, tentunya sesuatu hal yang tentunya indah yang terus kita kenang tentunya. Masih akan terus bersama kami di sini RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Masih di 95,2 Rari Prodolog Sembawe, teman terbaik kamu. Jam 22 waktu Indonesia Barat, jam 10 malam nih teman Produa. Waktu kita masih tersisa 2 jam lagi. Sangat panjang malam ini dengan kondisi kesehatan yang harus kita jaga terus nih teman Produa ya. Oke, jadi untuk kamu yang lelah di malam ini silakan istirahat. Walaupun katanya teman Produa tidak semua lelah itu dibayar dengan tidur. Benar enggak sih? Kamu setuju? Oke, ada sebagian orang menganggap istirahat itu adalah waktu untuk bisa nge-recharge ulang ya energi kita. Ataupun ada juga orang yang bahkan dia gak perlu tidur untuk energinya itu bisa balik. Misalkan kayak menghabiskan hari-harinya dengan bermalas-malasan mungkin hari ini, mungkin di malam ini ya, sambil menonton serial secara maraton mungkin. Tapi ada juga yang malah di hari ini banyak yang tersulut emosi tersendiri nih karena hari Senin teman Produa. Tapi kalau misalkan kita ingat lagi sebenarnya ya, kenapa orang lebih memilih karena kita, maksudnya gini, kita itu memiliki akses untuk memilih apakah kita istirahat, apakah kita tidur ya, atau cuma sekedar untuk bersantai. Nah, jadi teman Produa, rupanya ada kesalahan fatal yang kita lakukan. Apakah itu di mana kita mengira bahwa istirahat sama dengan tidur? Kita menyimpulkan bahwa obatnya lelah adalah dengan tidur. Padahal tidur hanyalah satu dari sekian banyak jenis istirahat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Seperti itu teman Produa. Istirahat sama dengan tidur. Jadi kita menyimpulkan istirahat itu ya cuma sekedar untuk tidur aja gitu ya. Padahal tidur seharian belum tentu itu bisa menyembuhkan kita. Jadi ibaratnya nih kayak orang haus ya, tapi dia mengobatinya dengan makan nasi. Kan gak cocok ya. Makanya dari itu teman Produa, hidup kita punya fungsi masing-masing ya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Kita break dulu nih. Tapi sebelumnya kita mau puterin darinya Perungu ya, dengan Ini Abadi yang sudah di request oleh Lara Purnamasari. Bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Maksudnya emang ada?
0: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah? Kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawet, teman terbaik kamu.

kedua yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Saudaraku, akhirnya kita harus sadar bahwa dunia ini adalah episode kehidupan kita yang paling singkat. Setelah episode dunia kita usai, kita akan beranjak ke sebuah kehidupan baru bernama alam kubur. Di alam kubur itu, kita akan menanti dan menanti hingga usia semesta ditakdirkan usai. Berapa lama penantian itu? Entahlah. Hanya Allah yang Maha Tahu tentang seberapa lamanya ia. Yang pasti, ia akan lebih lama dari fase dunia kita. Mungkin ratusan tahun, mungkin juga puluhan ribu tahun. Lalu, setelah itu apa? Kiamat akan terjadi. Kita dibangkitkan kembali untuk sebuah pertanggungjawaban. Kita akan menunggu di padang mahsyar. 50 ribu tahun lamanya menanti pengadilan Allah yang tak meninggalkan kecil atau besar amal kita. Semua akan dipertanggungjawabkan. Di sana, kedua kaki ini takkan bergeser sedikit pun hingga hisab dan pengadilan itu usai. Berapa lama pengadilan itu? Entahlah. Saudaraku, akhirnya kita harus sadar. Dunia inilah fase yang tersingkat kehidupan kita. Tapi dialah fase yang paling menentukan. Bahagia tidakmu di episode berikutnya adalah tentang bagaimana engkau melewati hari-hari duniamu. Jadi, apa yang engkau telah siapkan untuk itu? Jika gelap kubur memeluk jasadmu yang lemah, jika malaikat mencecarmu dengan tanya, jika engkau sendiri di kelam barzah tanpa siapa, apa yang akan kau lakukan? Taubat tak lagi berguna, sujud tak lagi berdaya, istighfar tak lagi bisa terlantun. Bergegaslah bersimpuh, menangislah dalam pertaubatanmu, karena tidak lagi ada waktu yang cukup. Mungkin esok perjalananmu berakhir di sini, di dunia yang rapuh ini.

95,5 koma dio radio Lux Wow, teman terbaik kami. Selamat pagi teman radio di hari Selasa, semoga hari ini semangat tanpa kata putus asa untuk kita semua. Kita udah masuk di hari ke 22 di bulan September ini teman radio. Kalau diingat-ingat ya, kalau dihitung-hitung kayaknya bulan September ini banyak hal yang kita alami teman radio ya. Ada duka ya, banyak kesedihan juga karena beberapa daerah di Indonesia kan tertimpa musibah ya, bencana alam. Tapi semoga dengan adanya musibah itu membuat kita semakin sadar kalau kehidupan ini enggak semata-mata bahagia terus. Ada sedih sebagai ujian dan cobaan yang memang sebagai hamba ini harus kita terima, teman peridua ya. Oke, di mana-mana sampai nanti jam 9 pagi untuk hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat memulai segala aktivitas. Melihat langit pagi Lok Semawi di luar sana cerah sepertinya. Karena dari jam 6:30 pagi tadi mataharinya itu udah menyingsing, menyinari. Semoga sinar matahari ini bisa membuat kita selalu bersyukur teman peridua ya. Kalau hari ini kita tuh masih dikasih kesempatan untuk bisa melihat dunia ini, melihat matahari bersinar, bernafas dengan oksigen yang gratis. Jadi nikmat mana lagi yang harus didustakan? Ya kan, harus selalu banyak-banyak bersyukur deh, teman peradua. Iya, 2026 juga tinggal beberapa bulan lagi. Kita udah ada di September, terus insya Allah ya nanti masuk Oktober, November, Desember, dan bismillah tahun baru lagi teman berdua. Berasa apa ya? Hah, tahu-tahu udah tinggal 3 bulan lagi nih yang belum kita masuk ya teman berdua. Jadi sebeginilah dunia ini. Yang rasanya cepat banget berputar ya. Jadi makanya yuklah yuk jadi orang baik aja yuk. Rasanya wah bentar nafas aja udah mau berakhir 2026 ya. Gak berasa tamu berdua ya. Oke, selamat pagi. Semoga hari ini lebih baik menjadi lebih baik dari hari kemarin untuk kita semua tamu berdua. Jadi bismillah lah ya untuk segala aktivitas, semoga hari ini lancar. Kalaupun ada kendala atau halangan, semoga itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Di Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat pagi.